Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya di pagi hari ini tuh walaupun tanggal merah tapi tetap yang masih tetap upacara, tentunya tetap semangat. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk memulai hari kita dengan afirmasi positif agar hari-hari kita terlewati dengan hal-hal positif. Apalagi ini mengawali awal bulan Juni nih. Tentunya jangan lupa afirmasi positif jangan hanya setiap pagi tapi mengawali bulan Juni ini. Siapa tahu nih segala sesuatu yang belum tercapai di bulan Mei kemarin bisa tercapai di bulan Juni ini. Dan tentunya jangan lupa tetap berdoa, dan harapan itu pasti bakalan ada ya teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu semangat untuk memulai hari walaupun kemarin habis libur panjang. Nah teman Pro 2, tentunya mengawali pagi kita jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya teman Pro 2 ya. Karena banyak nih orang mengira ada beberapa penyakit yang tentunya masih muda gak mungkin deh terkena penyakit ini. Ini kan untuk orang yang udah tua gitu atau usia lanjut. Jangan salah teman Pro 2, karena perkiraan kita mengenai serangan jantung terlebih pada perempuan itu ada beberapa tanda yang tentunya ini adalah gejala serangan jantung yang perlu diwaspadai. Nah banyak orang mengira serangan jantung pada perempuan ini selalu ditandai dengan nyeri dada, padahal kenyataannya tidak selalu begitu teman Pro 2. Karena pada perempuan gejalanya sering terlihat seperti keluhan kesehatan biasa. Menurut Dr. Carol Watson, ahli kardiologi dan profesor di David Geffen School of Medicine Ukraine, serangan jantung terjadi ketika jantung tidak mendapatkan cukup aliran darah, dan jantung sendiri merupakan otot yang membutuhkan suplai darah secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya alirannya terhambat terlalu lama nih, sebagian jaringan jantung bisa melemah. Nah, yang penting lagi untuk kita ketahui bagi para perempuan nih untuk lebih peka terhadap tanda-tanda yang muncul pada tubuh kita. Jadi hal kecil yang mungkin terasa sepele ya bisa saja berkaitan dengan kesehatan jantung. Dilansir dari British Heart Foundation dan Good Housekeeping nih teman Pro 2, ada beberapa tanda serangan jantung pada perempuan yang seringkali tuh nggak disadari. Untuk tanda yang pertama yaitu adalah nyeri pada dada kita. Jadi salah satu tanda serangan jantung yang paling umum adalah nyeri di dada nih. Beberapa orang menggambarkannya itu seperti ada tekanan atau beban berat di bagian dada. Nah pada perempuan sensasinya itu sering terasa lebih ringan. Bahkan ada yang hanya merasakannya dadanya tuh jadi gak nyaman tanpa nyeri yang terlalu kuat nih teman Pro 2. Jadi rasa nyeri ini tuh bisa muncul selama beberapa menit, lalu bisa hilang lagi terus datang lagi nih. Nah banyak perempuan yang tidak langsung menyadari bahwa kondisi seperti ini itu bisa berkaitan dengan masalah jantung. Untuk tanda yang kedua yaitu adalah keringat dingin. Dimana pernah gak sih kamu tiba-tiba berkeringat dingin? Padahal nih kamu lagi gak beraktivitas yang berat-berat. Jadi kondisi ini teman Pro 2 itu kadang muncul begitu aja dan membuat tubuh kita tentunya merasa gak nyaman ya gak sih? Nah rasanya bisa seperti kamu sedang mengalami panik, terus tubuh kamu tuh berasa dingin dan juga keringat keluar lebih banyak daripada biasanya. Nah dalam beberapa kasus keringat dingin juga bisa berkaitan dengan masalah pada jantung, terutama kalau misalnya muncul bersamaan dengan keluhan lain yang tentunya gak terasa dan biasa pada tubuh kamu. Jadi teman Pro 2, jangan sampai kamu sepelekan gejala-gejala kecil ini yang tentunya ini merupakan gejala serangan jantung pada perempuan yang perlu diwaspadai.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik.

0: Sebaiknya kamu tahu. Paparan polutan secara terus-menerus bagi warga kota besar seperti Jakarta bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit dan menyebabkan masalah kecantikan mulai dari wajah yang kusam, kulit kering, hingga munculnya jerawat. Kulit bisa jauh dari glowing. Upaya perlindungan kulit wajah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang paling mendasar dan wajib dilakukan adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen secara konsisten, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dalam rutinitas kecantikan adalah aktivitas fisik. Dr. Lascia mengungkapkan bahwa rutin berolahraga memiliki kaitan erat dengan kualitas kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Manfaat olahraga bagi kecantikan kulit sangatlah besar, karena aktivitas fisik mampu meningkatkan produksi kolagen secara mandiri dari dalam tubuh. Peningkatan kadar kolagen ini memiliki dampak langsung pada tiga hal utama, di antaranya menjaga elastisitas, membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah kendur, kelembapan alami, memastikan jaringan kulit tetap terhidrasi dengan baik, kekencangan kulit, mempertahankan struktur kulit agar tampak lebih muda dan sehat. Meskipun olahraga sangat bermanfaat, Dr. Lascia memberikan catatan penting bagi masyarakat yang gemar beraktivitas fisik di luar ruangan. Agar para pegiat olahraga tetap tidak melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung tambahan agar manfaat olahraga tidak tertutup oleh dampak buruk radiasi matahari. Dengan kombinasi antara olahraga teratur, asupan nutrisi yang tepat, serta perlindungan eksternal yang kuat, kulit wajah diharapkan dapat tetap sehat dan glowing meski harus berhadapan dengan kualitas udara perkotaan yang kurang ideal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Nah, teman pro 2 untuk ciri selanjutnya yang tentunya jangan sampai kita anggap sepele ya teman pro 2 ya, karena bisa jadi ini merupakan gejala serangan jantung pada perempuan yang perlu diwaspadai nih. Untuk ciri selanjutnya yaitu adalah nyeri di leher, rahang, atau bahkan punggung teman pro 2. Jadi gak banyak orang yang sadar kalau tanda serangan jantung itu tidak selalu terasa di bagian dada aja. Karena pada perempuan itu rasa tidak nyaman justru bisa muncul di area lain seperti leher, rahang, atau bahkan punggung juga nih. Dan seringkali gejalanya mirip seperti pegal biasa sehingga sering dianggap sebagai kelelahan atau bahkan efek aktivitas kita sehari-hari. Nah, nyeri seperti ini itu biasanya datang tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Jadi kalau misalnya rasa tidak nyaman itu muncul bersamaan dengan gejala lain, nah sebaiknya jangan sampai diabaikan nih, karena kondisi ini bisa menjadi salah satu tanda serangan jantung pada perempuan. Selanjutnya adalah rasa mual teman pro 2, di mana banyak perempuan mengira rasa mual hanyalah masalah perut biasa. Padahal rasa mual itu juga bisa menjadi salah satu tanda serangan jantung. Nah, sekilas memang terasa seperti masuk angin atau bahkan masalah lambung ringan ya. Tapi padahal dalam beberapa kasus kondisi ini juga bisa menjadi tanda adanya gangguan pada jantung kita. Nah, padahal jika mual muncul bersamaan dengan kondisi tubuh yang lemas atau bahkan rasa tidak nyaman, itu bukan sekedar masalah pencernaan biasa nih, karena bisa jadi itu bagian dari gejala serangan jantung. Dan untuk yang terakhir yaitu adalah sesak napas, dimana kalau misalnya kamu sesak napas tiba-tiba terus napas kamu tuh berasa pendek atau berat, jangan langsung menganggapnya hal biasa ya, karena tanpa disadari kondisi ini bisa menjadi salah satu tanda serangan jantung nih. Kadang sesak napas yang muncul di momen yang tidak terduga, dan tentunya tidak sedikit juga perempuan yang mengalaminya bahkan saat sedang duduk atau bahkan rebahan teman pro 2. Selain itu badan juga bakal berasa cepat lemas tanpa alasan yang jelas. Nah, kondisi seperti ini sering dianggap biasa padahal bisa menjadi sinyal dari tubuh kita. Tanda serangan jantung pada perempuan memang kadang terlihat samar dan mudah disalahartikan, tapi sebagai masalah kesehatan biasa ya. Karena itu banyak gejalanya yang seringkali tidak kita sadari atau luput kita sadari sejak awal nih.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Esteler, estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelber, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu, makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu, serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: cuaca.
1: Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Senin 1 Juni 2026. Pagi hari secara umum diperkirakan cuaca berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga Tanjung Jabung Timur. Siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Dan untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 55 sampai dengan 85%. Dan arah angin bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas sendiri pertanggal 31 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 21 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo. Ada 2 titik panas, Kerinci 1 titik panas, Merangin 9 titik panas, Muaro Jambi 1 titik panas, Sarolangun 7 titik panas, Tanjab Barat 1 titik panas. Forecaster on duty ada Randy HB dan diperbarui 1 Juni 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Kita mau Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya udah formasi pukul 9 lewat 12 waktu Indonesia Barat nih. Udah selesai apa belum ya upacaranya ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya di hari ini 1 Juni yang tentunya diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Dan juga ditetapkan sebagai hari penting ya 1 Juni ini, karena hari penting nasional. Karena tepat pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun BPUPKI ini teman Pro 2, yang kemudian dikenal sebagai pidato pertama tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, makna sendiri dari hari lahir Pancasila ini yaitu 1 Juni 1945 tentunya menjadi momen lahirnya gagasan awal tentang dasar negara Indonesia yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca, lima, dan sila atau prinsip. Ataupun asas ya, yang tentunya mencerminkan lima nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, hari ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kebangsaan, dan semangat gotong royong.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2, formasi pukul 9:53 waktu Indonesia Barat nih, dan waktunya sepada mau pamit undur diri dulu bareng Ulan. Dilanjutkan lagi dengan santai siang yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 3 sore nanti ya, teman Pro 2 ya. Jadi lanjut lagi bareng Kak Hafiz yang bakal nemenin santai siang kamu. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi. Dan untuk itu Ulan mau pamit undur diri dulu, apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Ya, 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang. Dan di pagi hari ini teman Pro 2 FM, seperti biasa udah ada Hafiz yang nemenin teman Pro 2 semua di pagi hari ini dari formasi pukul 10 sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2 FM di santai siang di minggu pertama, pas banget hari Senin permulaan ya, di tanggal 1 Juni teman Pro 2, yang juga bertepatan sama hari lahirnya Pancasila ya, yang sekarang menjadi ideologi ataupun dasar negara Republik kita teman Pro 2. Nah, gimana nih kabarnya di tanggal 1 ini teman Pro 2? Ya, semoga pastinya sehat selalu teman Pro 2 FM dimanapun kamu berada. Mungkin ini kan juga apalagi masih hari tanggal merah sih, jadi masih mungkin ada upacara, abis upacara langsung pulang ya. Dan anak-anak sekolah juga mungkin kebanyakan sih libur, tapi ya karena mereka juga sudah ini ya, mau masuk ujian semester gitu ya. Semangat pokoknya teman-teman Pro 2 yang mau ujian juga, jangan lupa belajar ya, karena itu akan menentukan masa depan kita ya. Oke, teman Pro FM, seperti biasa di santai siang hari ini teman Pro 2, dari formasi pukul 10 sampai formasi 12 nih, Hafiz tunggu buat teman Pro 2 semua yang mau request lagu kesayangannya nih ya, masih di nomor WhatsApp yang sama di 0811 743 9090. Dan sudah ada satu request masuk nih dari Kazul Fikri, minta diputerin lagunya Astrid katanya. Oke, spesial Astrid dengan Tak Apa.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, teman Prodo FM nih, Lionsgate resmi netapin jadwal rilis film John Rambo. Ya, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris Rambo ya, teman Prodo. Dan film tersebut dijadwalin bakal tayang di bioskop di 4 Juni 2027. Ya, masih... ya, satu tahun lagi lah ya. Nah, John Rambo ini teman Prodo akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa Darren First Blood tahun 1982. Dan film asli tersebut dibintangi oleh Sylvester Stallone ya teman Prodo. Dan film tersebut juga menjadi awal dari waralaba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel ya, seperti Rambo 3 dan juga Rambo Last Blood. Dan serial Rambo sendiri berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat perang Vietnam nih. Tapi meski demikian, pengalaman perang tersebut juga memberinya kemampuan militer luar biasa ya. Kemampuan tersebut digunakan untuk melawan polisi korup, pasukan musuh, sampai kartel narkoba teman Prodo. Dan Noah Centineo dipercaya memerankan karakter John Rambo muda, menggantikan peran yang selama ini identik dengan Sylvester Stallone ya. Dia akan bermain bersama David Harbour yang berperan sebagai Mayor Trotman, dan juga James Franco yang perannya masih dirahasiakan sama Prodo. Dan film tersebut nih juga bakal dibintangi sama Jason Tubin, Quincy Isaiah, Jefferson White, dan juga Tammy Tembintong. Dan sementara itu kursi sutradara diisi oleh Jalmari Helander, dan juga naskahnya bakal ditulis oleh Rory Haynes dan juga Sohrab Nosfirvani. Dan Sylvester Stallone juga tetap terlibat dalam proyek ini sebagai produser eksekutif bersama Anthony Russo dan juga Joe Russo ya. Dan kehadiran mereka teman Prodo menambah antusiasme penggemar terhadap proyek yang bakal mengungkap awal perjalanan seorang Rambo.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Oke, Tamam Roda 2, sequel serial A Different World nih bakal tayang perdana di Netflix pada 24 September 2026 ya. Dan Tamam Roda 2 tanggal tersebut bertepatan dengan 39 tahun sejak serial orisinilnya pertama kali debut nih. Dan serial ini merupakan kelanjutan dari versi tahun 1987 dan kembali berlatar di kampus fiksi HBCU Hillman College ya. Dimana Maliah Joy Empu Moon didapuk sebagai pemeran utama dengan karakter Deborah Wayne, putri dari Dwayne Wayne dan juga Whitney Gilbert ya. Dimana tokoh Deborah ini digambarkan sebagai sosok yang bebas, berjiwa seni, berhati besar dan juga masih mencari arah hidupnya di lingkungan kampus Semam Perdua. Dan cerita juga memperkenalkan generasi baru mahasiswa Hillman College Semam Perdua. Dan generasi tersebut diantaranya Rashida Duval yang mengambil jurusan hukum pidana sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya, dan juga ada Shaquille Johnson nih, seorang atlet bintang 5 yang membawa nama besar keluarganya nih Tamam Roda 2 FM. Dan selain itu juga terdapat Amiro Dale, mahasiswa psikologi yang lebih mahir membantu orang lain dibanding menghadapi masalahnya sendiri. Ada juga Hazel Henry, seorang gadis desa religius yang sedang mencari jati dirinya Tamam Roda 2. Dan sejumlah karakter lama dari serial sebelumnya juga kembali muncul, termasuk Whitley Gilbert dan juga Dwayne Wayne bersama beberapa tokoh ikonik lainnya Tamam Roda 2. Dan serial ini turut menghadirkan berbagai pemeran tambahan dari industri hiburan ya. Dan pengumuman ini disampaikan dalam acara Netflix Celebration of Black Television di American Black Film Festival.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, teman Prodo FM, hari terakhir gelaran Java Jazz Festival di kawasan Nice Peak 2 Tangerang minggu kemarin berlangsung meriah ya. Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Dan salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival ini adalah grup musik Sleng ya, di mana band legendaris itu menjadi daya tarik tersendiri nih bagi penonton yang memadati area konser menjelang malam hari, teman Prodo. Dan selain Sleng, penyanyi dan juga penulis lagu asal Kanada Daniel Kaiser juga masuk dalam jajaran penampil utama. Musisi yang dikenal memang dengan sejumlah lagu bernuansa R&B ini dijadwalkan tampil dalam sesi special show yang sekaligus juga jadi penutup Java Jazz Festival 2026, teman Prodo. Dan sejumlah nama besar dari industri musik Indonesia juga turut memeriahkan hari terakhir festival ya. Ada Ardito Pramono, Malik The Essential, Yura Yunita, Yunisara, sampai Siti Badriah yang dijadwalkan memang tampil menghibur pengunjung yang memadati kawasan festival sejak sore hingga malam hari. Dan tak hanya musisi dalam negeri, tapi juga ada musisi asal Jepang, Nico Tan, kemudian ada Robot Swing, Kamerata, Michael De From Florianopolis juga turut mengisi rangkaian penutupan pada rangkaian Java Jazz Festival di 2026 ini.

Ya, Tama Pro 2 tepat di formasi pukul 12 lewat 7 menit kita dengarkan kumandang beduk dan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan asing di telinga para penggila sepak bola. Tapi, sebenarnya ada pemilik nama Ronaldo yang lebih dulu bersinar. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Namanya begitu melekat dengan timnas Brasil. Ronaldo memang sukses membawa timnas Brasil mencapai puncak penghargaan tertinggi di dunia sepak bola. Tercatat ia sudah dua kali membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia, yakni pada 1994 dan 2002. Namun di balik namanya mentereng, Ronaldo memiliki julukan khusus. Dua peraih gelar Ballon d'Or ini dijuluki El Fenomeno. Julukan El Fenomeno atau dalam bahasa Indonesia berarti Sang Fenomenal sudah melekat sejak Ronaldo memenangkan penghargaan top skor La Liga pada usianya 20 tahun atau saat memperkuat Barcelona. Pada 1997, timnas Brasil berhadapan dengan timnas Italia dalam ajang Le Tourneau. Ronaldo pun membuktikan dirinya sebagai Fenomeno dengan gol solo pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 tersebut. Ronaldo lalu memenangkan penghargaan top skor La Liga lainnya bersama Real Madrid. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia pernah memperkuat Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, hingga Corinthians.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya teman Pro 2, formasi pukul 13 kita ke berita olahraga. Joao Fonseca melihat kiprah impresifnya nih di Roland Garros dengan menembus perempat final French Open untuk pertama kali ya teman Pro 2. Dan petenis asal Brazil ini berhasil mengarahkan Chess Perut dalam laga 4 set di lapangan Philip Catril Senin 1 Juni 2026 ya teman Pro 2. Dan juga kemenangan ini memperpanjang tren positif dari Fonseca ya, yang sebelumnya berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada putaran sebelumnya nih. Dan Fonseca menang atas Chess Perut dengan skor 7-5, 7-6, 5-7, dan 6-2 di Paris nih. Dan petenis berusia 19 tahun itu tampil memang agresif ya teman Pro 2 sepanjang pertandingan nih. Forehand bertenaga dan juga pertahanannya yang solid ini menjadi senjata andalannya di atas lapangan teman Pro 2 FM. Dan laga putaran keempat tersebut berlangsung sengit nih selama 3 jam 55 menit, hampir 4 jam ya. Wow, nggak bengek tuh. Dan berdasarkan catatan ATP ini teman Pro 2, kedua pemain sama-sama membuka 51 winner dan juga 52 unforced error sepanjang pertandingan teman Pro 2 FM. Dan juga pada laga ini Fonseca juga mendapatkan dukungan langsung dari legend tenis Brazil Gustavo Kuerten. Kehadiran juara Roland Garros 3 kali itu menambah motivasi sang petenis muda untuk mengalahkan lawannya teman Pro 2. Dan kemenangan itu membawa Fonseca akan menghadapi Jakub Mensik pada laga perempat final ya. Mensik lolos setelah mengalahkan Andre Rublev dalam 5 set dengan skor 6-3, 7-6, 4-6, 2-6, dan 6-3.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ya, teman Prado FM nih, pelatih timnas Indonesia Jod Herman resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga FIFA Matchday atau FMD ini ya di bulan Juni ini, teman Prado. Dan skuad Garuda dijadwalin bakal menjalani dua pertandingan internasional melawan Oman dan juga Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan pertandingan melawan Oman ini akan berlangsung pada 5 Juni 2026, dan 4 hari berselang akan kembali menghadapi Mozambik di stadion yang sama. Dan dua pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan timnas Indonesia menghadapi agenda besar berikutnya, termasuk Piala Asia 2027. Dan laga FIFA Matchday ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA Taman Pro 2. Dan pada skuad kali ini, Herman mengkombinasikan pemain muda dan juga dengan senior ya. Sejumlah nama langganan timnas kembali dipanggil, sementara beberapa pemain muda juga mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya. Dan di posisi penjaga gawang, persaingan diperkirakan akan berlangsung ketat antara Emil Audero dan juga Martin Paes ya, dan juga Nadio Argawinata akan menjadi opsi tambahan di bawah Mister Gawang. Pada sektor pertahanan sendiri, Kapten Jay Itzes harus absen karena masih menjalani masa pemulihan cedera. Sebagai gantinya, Bek Bilia Meto Becker mendapat kesempatan masuk ke dalam skuad senior nih. Dan beberapa nama lain seperti Kevin Dix, Elkan Bagot hingga Justin Hapner kembali memperkuat lini belakang Garuda nih. Dan nama Jordi Amat dan juga Eliano Renders kali ini tidak masuk dalam daftar pemain ya, teman Pro 2. Dan di lini tengah ada Joey Pelopesi yang hadir sebagai sosok senior yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan tim. Sedangkan Raihan Hanan, ada juga Kelvin Verdong dan juga Ivar Jenner juga berpeluang mendapat menit bermain lebih banyak ya, teman Pro 2 FM. Dan di sisi striker sendiri, striker andalan oleh Romania juga kembali dipanggil. Kemudian ada Beckham Putra, Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Sadil Ramdhani, dan juga ada Mauro Zilgistra.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Ya, nomor 2, penyerang veteran Uruguay Luis Suarez dipastikan tidak akan tampil nih di Piala Dunia 2026 ya, nomor 2. Dan ini terjadi setelah nama ini tidak tercantum pada daftar pemain yang dibawa oleh pelatih Marcelo Bielsa nih. Dan ini juga sekaligus mengakhiri harapan striker berusia 39 tahun itu untuk tampil di Piala Dunia untuk kelima kalinya ya. Pemain klub Inter Miami itu memang tampaknya menyesali keputusan pelatih asal Argentina tersebut untuk mengabaikan dirinya nih, nomor 2. Dan meski begitu, Suarez berharap pencatatan dirinya dari tim nasional dapat memberikan ruang kepada generasi pemain yang lebih muda. Dan sebelumnya, pemain berjuluk El Pistolero itu sempat membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay. Suarez terakhir membela skuad La Galleste pada September 2024 dengan mengantungi 143 penampilan untuk Uruguay. Meski mengaku siap kembali bermain di tim nasional, hubungannya dengan Bielsa memang tidaklah terlalu baik ya. Ini disebut sebagai salah satu faktor yang membuat peluang comeback sang striker pun menjadi semakin kecil. Suarez sudah mencetak 69 gol yang sekaligus merupakan rekor terbanyak dalam sejarah timnas Uruguay. Dia juga tampil pada 4 edisi Piala Dunia yakni 2010, 2014, 2018 dan juga di 2022.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, teman Prado FM nih, di tengah kesibukan kita sehari-hari ya, banyak orang mulai mencari pilihan makanan yang praktis, nenyangin tapi juga tetap sehat untuk tubuh pastinya. Nah, salah satunya itu ada buah yang sering banget ya teman Prado dianggap sebagai solusi nih, yaitu adalah pisang. Apalagi ternyata teman Prado, manfaat rutin kalau kita mengkonsumsi pisang ini banyak ternyata ya. Nah, buah ini cocok dikonsumsi sama berbagai usia nih, karena kaya karbohidrat, serat, vitamin B, potasium, magnesium, dan juga vitamin C. Dan kombinasi nutrisi tersebut membuat buah ini sering direkomendasikan sebagai bagian pola makan sehat sehari-hari teman Prado. Nah, buat kamu nih yang masih ragu untuk makan pisang setiap hari, ini ada beberapa manfaat berikut yang mungkin akan membuat kamu semakin tertarik memasukkan buah ini ke pola makan rutin kamu teman Prado FM. Nih, jadi yang pertama teman Prado, kalau rutin makan pisang itu bisa membuat tubuh kita lebih berenergi sepanjang hari ya. Kenapa teman Prado? Karena buah ini mengandung karbohidrat yang bisa menjadi sumber bahan bakar utama tubuh buat ngasilin energi. Jadi banyak orang memilih pisang ya sebagai menu sarapan praktis sebelum memulai aktivitas mereka. Dan selain karbohidrat juga, pisang juga mengandung vitamin B yang ngebantu tubuh ngubah makanan jadi energi. Dan kombinasi kedua ya teman Prado, membuat tubuh tuh terasa lebih segar dan gak gampang lesu pastinya. Dan efek ini tentu sangat ngebantu ya, terutama saat jadwal harian kamu sedang padat dan juga melelahkan. Dan menariknya lagi teman Prado, pisang ini bisa dikombinasikan dengan sumber protein ataupun lemak sehat ya, agar energi bertahan lebih lama. Misalnya kamu bisa menikmati ini bersama dengan yogurt, oatmeal ataupun selai kacang nih, supaya tubuh tetap stabil dan gak cepet lapar tentunya.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Oke, teman Pro 2 FM, nih selanjutnya manfaat rutin, manfaat ya, yang bisa kamu dapetin kalau rutin makan pisang itu adalah menjaga sistem pencernaan kamu tetap lancar, teman Pro 2. Karena nih kesehatan pencernaan itu sangat mempengaruhi kenyamanan tubuh sehari-hari ya. Jadi memang saat pencernaan bermasalah, aktivitas pun bisa terasa kurang nyaman dan tubuh bisa kehilangan fokus tuh. Nah, salah satu cara sederhana nih menjaga sistem cerna tetap sehat adalah dengan rutin mengkonsumsi makanan kayak serat seperti pisang. Nah, jadi serat dalam pisang itu ngebantu memperlancar proses pencernaan ya teman Pro 2, dan mendukung pergerakan usus supaya lebih teratur. Dan selain itu, pisang juga mengandung prebiotik yang membantu pertumbuhan bakteri baik ya dalam saluran cerna. Dan kehadiran bakteri baik ini penting nih teman Pro 2, untuk menjaga keseimbangan sistem pencernaan kamu tetap optimal. Dan bukan cuma itu aja nih, pisang juga dikenal ya ramah untuk lambung karena teksturnya itu lembut dan juga mudah dicerna pastinya. Bahkan nih, buah ini sering masuk dalam pola makan berat diet yang biasa dianjurkan saat seseorang mengalami mual ataupun gangguan pencernaan ya teman Pro 2. Nah, jadi kalau perut kamu kurang nyaman nih, sedang dalam kondisi gak enak perut kalau kata kita ya, nah pisang ini bisa jadi salah satu pilihan yang aman dan juga praktis tentunya buat kamu konsumsi.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
5: diperlukan sebagai
6: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

selanjutnya nih teman Prodo FM nih, kenapa pisang itu harus kamu konsumsi rutin ya setiap hari? Karena itu juga bisa ngebantu mengontrol kadar gula darah kamu teman Prodo. Dan sebagian orang mungkin khawatir ya pisang itu terlalu manis gitu sehingga dianggap kurang baik untuk gula darah. Padahal nih buah yang satu ini justru memiliki kandungan serat yang bisa ngebantu memperlambat penyerapan gula dalam tubuh. Karena itu teman Prodo, mengkonsumsi pisang dalam jumlah wajar tetap bisa menjadi bagian pola makan sehat. Dan pisang ini mengandung serat larut dan juga resistant starch yang ngebantu mengontrol jangan gula darah setelah makan, dan nutrisi tersebut juga ngebuat proses penyerapan karbohidrat berlangsung lebih lambat sehingga tubuh tidak mengalami kenaikan gula darah secara drastis sama Prodoa. Dan meski begitu nih, kamu tetap perlu memperhatikan porsi konsumsi supaya manfaatnya terasa optimal ya. Jadi teman Prodoa mengkonsumsi pisang bersama sumber protein ataupun juga lemak sehat nih, itu juga bisa ngebantu menjaga rasa kenyang kamu lebih lama dan juga sekaligus nih bisa ngedukung kestabilan energi tubuh kamu sepanjang hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Nah, Tamam Pro 2 selanjutnya juga nih rutin makan pisang ya. Itu bisa ngebantu ningkatin daya tahan tubuh Tamam Pro 2. Jadi tubuh itu membutuhkan berbagai nutrisi penting ya supaya sistem imun tetap bekerja maksimal nih. Dan pisang nih termasuk ke salah satu ya buah yang kaya potasium, vitamin C, magnesium, dan vitamin B yang semua itu berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh tetap kuat. Dan saat tubuh kekurangan nutrisi tersebut tadi, nah kemampuan melawan infeksi itu bisa menurun dan membuat kita tuh jadi lebih gampang sakit, Tamam Pro 2. Nah, jadi rutin mengkonsumsi pisang itu bisa menjadi langkah sederhana untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian secara alami. Dan selain kandungan vitamin atau Tamam Pro 2, prebiotik dalam pisang juga ngebantu menjaga kesehatan mikrobioma usus. Dan menariknya, penelitian menunjukkan bahwa kesehatan usus berkaitan erat dengan sistem imun tubuh. Jadi semakin sehat saluran pencernaan, semakin baik juga nih kemampuan tubuh menjaga diri dari penyakit.

0: Top ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Oke, tamu nomor 2 yang terakhir nih, rutin mengkonsumsi pisang juga mendukung performa olahraga dan pemulihan tubuh ya. Jadi kalau kamu sering berolahraga dan tamu nomor 2 ataupun memiliki aktivitas fisik yang cukup tinggi, pisang itu bisa jadi satu cemilan sederhana yang sangat membantu karena buah ini kaya magnesium dan juga potasium, tamu nomor 2. Dua elektrolit penting yang dibutuhin tubuh saat berkeringat dan juga bergerak aktif ya. Dan kandungan tersebut, tamu nomor 2, ngebantu menjaga keseimbangan cairan tubuh sekaligus mendukung kerja otot tetap optimal selama berolahraga. Dan banyak atlet memilih pisang sebagai cemilan sebelum ataupun sesudah latihan supaya tubuh tetap bertenaga dan tidak mudah mengalami kram ya. Dan beberapa penelitian awal juga nunjukin bahwa konsumsi pisang bersama air sebelum olahraga itu bisa ngebantu ngedukung performa tubuh layaknya minuman olahraga tertentu ya, teman-teman berdua. Memang meski masih ngebutin penelitian lebih lanjut, hasil ini memang membuat pisang semakin populer sebagai pilihan cemilan sehat dan juga praktis. Nah, teman produknya, manfaat rutin makan pisang ternyata jauh lebih banyak ya daripada yang dibayangkan banyak orang. Mulai dari ngebantu ningkatin energi, jaga pencernaan, sampai mendukung sistem imun tubuh. Semuanya bisa kamu dapatin dari buah yang satu ini, teman produk. Jadi rutin mengkonsumsi pisang itu bisa menjadi satu langkah kecil apa ya, teman-teman, yang bisa memberikan manfaat besar untuk tubuh kamu setiap harinya. Jadi rutin deh dikonsumsi supaya hidup kamu lebih sehat tanpa ribet. Ya teman-teman, Radio FM, informasi tadi juga sekaligus nih menutup kebersamaan Hafiz di santai siang hari ini ya teman-teman Pro 2. Dan setelah ini bakal dilanjutin sama sore ceria oleh penyiar-penyiar Pro 2 kece lainnya. Dan kalau gitu teman-teman Pro 2 FM, Hafiz pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

0: Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pinjam 100 dong.
1: Sorry ya, lagi gak ada.
0: Ya udah dah, 50 aja.
1: Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh.
0: Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres. Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

Mandiri Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Masjid Raya Sumatera Barat mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 7 masjid dengan arsitektur terbaik di dunia dan bersaing dengan 201 masjid di 43 negara di dunia. Awalnya ada 201 desain yang masuk nominasi, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 27, lalu diumumkanlah 7 yang menjadi pemenang utama dan jadi yang terbaik di dunia. Adapun yang dinilai dalam penghargaan Abdul Latif Al-Fozan untuk arsitektur masjid, yaitu inovasi dalam perencanaan desain dan teknologi yang dapat menjurus ke identitas arsitektur masjid di abad ke-21. Masjid Raya Sumatera Barat sendiri dapat menarik perhatian dunia, salah satunya karena desain masjid yang identik dengan tipologi atau bagonjong khas rumah masyarakat Minangkabau. Masjid Raya tersebut tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya. Atap masjid berbentuk atap rumah adat Minang berbentuk gonjong. Selain itu, desain masjid juga mengusung konsep peletakan Hajar Aswad dengan membentangkan kain dan juga dihiasi oleh ukiran khas Minangkabau serta kaligrafi di dinding masjid. Perpaduan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dapat dipadukan dengan modernitas hingga menjadi ciri khas tersendiri di mata dunia. Masjid Raya tersebut dibangun di lahan seluas 40 ribu meter persegi dan menjadikannya masjid terbesar di Sumatera Barat. Luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan, yaitu sekitar 18 ribu meter persegi, sehingga terdapat halaman yang luas.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Di Montenegro ada salah satu perlombaan unik setiap tahunnya, yaitu Lomba Malas atau lebih dikenal dengan Lazy Olympics, yang berhadiahkan 200 euro. Dilansir dari konbini.com, perlombaan malas di Montenegro setiap tahunnya menarik para turis untuk mencobanya. Para peserta tetap diizinkan untuk makan, tidur, bahkan menggunakan telepon pintar. Para peserta diberikan matras untuk bermalas-malasan, dan peserta yang terakhir berada di matras maka ialah pemenangnya. Rekor pemenang dalam lomba tersebut adalah Marko Jurovic pada tahun 2014. Marko berhasil memecahkan rekor selama 37 jam tidak melakukan apapun. Lomba malas diselenggarakan setiap tahunnya, tepatnya pada bulan Oktober di desa Etno, Montenegro.

sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Kreatif, informasi lainnya, sempat dijadikan pakan ayam dan babi. Angulas dari Spanyol kini menjadi makanan termahal di negara tersebut, yakni 1.000 euro atau setara 17 juta rupiah per kilogram. Angulas, bahasa Spanyol yang digunakan untuk menyebut anak belut, adalah salah satu makanan paling mahal di negara tersebut. Makanan ini hampir tidak memiliki rasa sama sekali, berlendir, tak ubahnya seperti cacing lemas yang tersaji di atas piring. Dulu, angulas digunakan untuk pakan ayam dan babi. Bahkan bukti sejarah mengungkapkan makanan ini adalah makanan pokok pekerja di Spanyol Utara. Namun, kini angulas menjadi makanan termahal di Spanyol dengan harga 17 juta rupiah per kilogram. Kelangkaan memainkan peran besar dalam melejitnya harga angulas. Semakin jarang angulas didapatkan, semakin tinggi harganya. Meski tak memiliki rasa sama sekali, banyak orang penasaran untuk mencobanya, sehingga berani membayar dengan harga tinggi. Angulas sangat populer di Spanyol, bahkan pasar gelap angulas berkembang pesat di negara tersebut.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu. Biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

suka nangis. Nah, ini ada fakta tentang orang yang mudah menangis. Jadi, teruntuk kamu yang mudah menangis saat merasakan suasana hati yang sedih, selamat. Kamu adalah orang yang kuat. Selain itu, kamu adalah pribadi yang jujur dan berani menghadapi emosi. Jadi, ini ada fakta menarik tentang menangis yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, kamu adalah pribadi yang jujur pada dirimu sendiri. Untuk menutupi sisi rapuh dalam dirinya, kebanyakan orang akan berusaha untuk membuat topeng di depan orang lain. Mereka pun enggan menangis dan berpura-pura bahagia. Tapi, tahukah kamu, ternyata menangis bukan berarti indikasi kalau kamu lemah loh. Menangis justru merupakan bukti bahwa kamu adalah sosok pribadi yang kuat yang mampu mengakui emosi dan perasaan secara jujur. Yang kedua, tidak takut dengan persepsi orang lain. Jika kamu mudah menangis untuk meluapkan emosi, itu berarti kamu telah selangkah lebih maju. Kamu berani menunjukkan sisi rapuhmu pada dunia luar dan tidak mempedulikan apa persepsi orang lain. Tak banyak orang memiliki keberanian seperti kamu. Yang ketiga, kamu berani menghadapi emosi. Ketika kamu menangis, tandanya kamu telah berani menghadapi emosi yang kamu rasakan. Kamu memilih jujur atas perasaanmu daripada mempedulikan pandangan orang terhadapmu. Dengan menghadapi emosi inilah, kamu akan mampu memperbaiki suasana hati dan mereduksi stres yang kamu alami. Dan yang terakhir, kamu memahami akan arti pentingnya air mata. Jika kamu mudah menangis, kamu telah memahami manfaat yang akan kamu dapatkan setelah menangis. Selain mampu meluapkan emosi, kamu juga akan merasa lebih baik, dan setelahnya kamu bisa kembali menjalani aktivitasmu secara produktif.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Oke, teman Pro 2, masih bareng Angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih? Atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu? Tapi ini teman Pro 2 nih ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau enggak sih nggak bakal nolak ya.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelaslah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

90,9 FM Pro 2 JMB, teman terbaik kamu. Nih, buat kalian semuanya, kamu termasuk tim yang sarapan atau enggak? Karena gini ya, banyak banget orang kalau mau aktivitas, aduh kayaknya enggak keburu deh kalau sarapan, ya udah deh nanti aja sekalian makan siang di rapel gitu. Waduh, rapel enggak tuh? Jadi teman Pro 2, harus kamu tahu bahwa sarapan itu adalah makanan terpenting. Kenapa terpenting? Jadi dalam sehari ini membantu mengawali metabolisme dan memberikan energi untuk aktivitas sepanjang hari. Selanjutnya, sarapan ini bisa meningkatkan fokus loh. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan dapat meningkatkan konsentrasi, memori, dan kinerja akademik pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, sarapan sehat juga menyediakan nutrisi penting. Apalagi kalau misalnya sarapan yang seimbang, seperti mengandung serat, vitamin, dan mineral. Misalnya seperti oatmeal, dengan buah-buahan segar bisa menjadi sumber serat yang baik. Sarapan juga dapat membantu mengontrol berat badan dan mencegah rasa lapar yang berlebihan dan keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat di siang hari. Sarapan pun gak harus selalu manis loh. Di beberapa negara seperti di Turki, sarapan mungkin termasuk roti, keju, zaitun, dan telur. Jadi lebih gurih daripada manis. Sarapan juga dapat mempengaruhi mood nih teman Pro 2. Karena dengan sarapan yang sehat dan seimbang dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi resiko depresi. Jadi sarapan yang baik dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Penting untuk memilih makanan yang bergizi untuk memulai hari dengan baik.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Sahabat kreatif, seorang pria asal London, Inggris bernama Stephen Fry memiliki penghasilan 4 miliar rupiah per tahun hanya dengan menjadi tukang ledeng. Dilansir dari grid.id, Stephen Fry yang berusia 34 tahun tersebut bekerja di Pimlico Plumbers sekitar 5 tahun yang lalu dan sekarang telah menjadi tukang ledeng terbaik di perusahaan tersebut. Stephen menangani keluhan dari para pelanggannya yang tinggal di Kensington di sebuah kawasan orang-orang terkaya di London. Menurut Stephen, aku adalah salah satu tukang ledeng berpenghasilan terbaik di Pimlico, tapi juga satu yang paling lelah. Stephen bekerja seperti orang pada umumnya dari pukul 8 pagi hingga 6 sore, tapi ia bisa bekerja selama hampir 58 jam dalam seminggu, termasuk melayani panggilan tiba-tiba dari pelanggannya. Meskipun sering kelelahan, tidak ada yang membuat Stephen lebih bahagia selain bekerja sebagai tukang ledeng. Stephen senang melihat pelanggannya tersenyum setelah kerusakan di rumahnya sudah diperbaiki.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Isi surat Adolf Hitler yang terdesak kalah dalam persembunyiannya dilelang dengan harga sekitar 424,4 juta rupiah. Diberitakan oleh New York Post, pemimpin Nazi Adolf Hitler menyampaikan sebuah pesan terakhirnya dalam tulisan yang dijuluki catatan bunuh diri. Pesan telegraf tersebut dilelang oleh Alexander Historical Auction di Maryland, Amerika Serikat. Catatan tersebut ditawarkan dengan harga senilai 30 ribu US dollar atau sekitar 424,4 juta rupiah. Presiden Balai Lelang Bill Panagopoulos mengatakan telegraf tersebut pada dasarnya merupakan catatan bunuh diri Hitler. Pada catatan tersebut, Hitler menolak melarikan diri dari Berlin hanya beberapa hari sebelum ia mengakhiri hidupnya. Kala itu, kanselir Jerman tersebut mengirim memo bersejarah salah satu komandan favoritnya, Ferdinand Schirner, yang mendesaknya segera kabur dari ibu kota yang telah dikepung. Pada 26 April 1945, dua hari setelah Hitler mengirim balasan telegraf ke Schirner, pemimpin Nazi itu ditawari kesempatan terakhir untuk terbang keluar Berlin. Namun, lagi-lagi dia menolaknya. Pada akhirnya, Hitler dan pasangannya Eva Braun bunuh diri di bunker Berlin pada 30 April 1945.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

pernah nggak kamu menemukan peliharaan orang lain terus ngembaliinnya, tahu-tahu dapatnya dia? Ada seorang ibu di Depok, Jawa Barat, diberi imbalan 5 juta rupiah setelah berhasil menemukan kucing milik warga. Hadiah diberikan karena pemilik kucing menggelar sayembara. Nah, sayembara itu disebarkan lewat selebaran. Pemilik kucing berharap ada pihak yang membantunya untuk menemukan kucingnya yang hilang. Kucing yang hilang itu merupakan milik seorang YouTuber dan disc jockey bernama Firman. Jadi Firman mengumumkan sayembara 500 ribu rupiah bagi warga yang bisa menemukan kucingnya. Namun 3 hari berselang, belum juga dapat kabar, imbalan dinaikkan menjadi 2 juta rupiah. Dan seminggu kemudian ditambah lagi menjadi 5 juta rupiah. Nah, berdasarkan pamflet yang terlihat, selebaran sayembara tertempel di salah satu tiang listrik. Tertulis di sana, apabila menemukan kucing, tolong hubungi nomor tertera atau diantarkan langsung ke alamat. Bagi yang menemukan akan mendapat imbalan 5 juta rupiah. Terima kasih. Jadi ramai diperbincangkan, akhirnya salah seorang warga melihat kucing tersebut di dapur rumah. Dan dia pun langsung menghubungi sang pemilik kucing. Kemudian akhirnya kucing tersebut bisa ditangkap, lalu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan ibu-ibu yang menemukannya pun dihadiahkan 5 juta rupiah. Keren kan?

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengaran kaum muslimin dan muslimat di mana pun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

beriman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ada sebuah hal unik, desa di India bernama Desa Kongtong. Ini memiliki keunikan dalam pemberian nama, di mana setelah kelahiran anak, maka sang ibu akan memberi nama dengan sebuah lagu. Jika ingin memanggil seseorang, cukup dengan bernyanyi. Jadi, meski semua orang di desa ini diberi nama dengan nada-nada, tapi tidak akan salah orang, karena setiap orang memiliki cirinya masing-masing. Lagu itu akan menjadi identitas mereka selama hidupnya. Maka dari itu, desa ini diberikan julukan Desa Bersiul. Ahli sosiologi dan psikolog sudah mencari tahu akar penamaan tersebut, tetapi belum ada hasil yang konkret. Sementara itu, penduduk di Kongtong percaya bahwa Jingrai Yaobei atau tahu nama khas untuk tradisi yang berarti nyanyian untuk menghormati leluhur sudah ada sejak zaman kuno dan tumbuh dengan mengadopsi praktik ini. Pemberian lagu pendek berarti nama panggilan, sedangkan pemberian lagu akan dinyanyikan ketika orang tersebut jauh atau berada di hutan serta lembah. Desa ini juga pernah masuk dalam nominasi sebagai desa wisata terbaik yang digelar oleh Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

sebuah penelitian kecil di Liverpool, Hope University, dan University of Western Sydney baru-baru ini menyebutkan kalau orang yang suka begadang cenderung memiliki sisi negatif. Dikutip dari Merdeka.com, sisi negatif tersebut tepatnya adalah Dark Triad yang merupakan sebuah kombinasi antara sifat manipulatif, narsis, dan juga psikopat. Selain itu, dilansir dari Huffington Post, sebanyak 263 mahasiswa yang 74 diantaranya adalah pria dilibatkan dalam penelitian ini. Mereka ditanya soal kebiasaan begadang dan kuesioner soal sisi narsis, psikopat, dan manipulatif yang dimiliki. Dari situ, peneliti menemukan hubungan antara ketiga sifat negatif tersebut dengan kebiasaan begadang. Namun jenis kelamin seseorang tidak ikut mempengaruhi sikap itu. Sayangnya, penelitian kecil tersebut tidak terlalu akurat karena hanya melibatkan mahasiswa sebagai responden. Seperti yang sering diketahui, mahasiswa tidak bisa disamakan dengan masyarakat umum yang suka begadang. Sebab terkadang mereka terpaksa begadang demi menyelesaikan tugasnya.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 FM Pro 2 JMB, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kamu ada yang ngeh nggak kalau ada fitur Google Translate? Nah, fitur ini kayaknya ngebantu banget ketika ya kita tiba-tiba pengen, oh ini apa artinya ya, misal dari bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti apa. Tapi tahu nggak kenapa Google Translate akhirnya dibuat? Nah, jadi ceritanya adalah seorang Sergey Brin yang merupakan pendiri Google yang saat itu menerima banyak surat dari fans. Namun, ada beberapa surat yang berbahasa Korea yang bahasa tersebut tidak dikuasai olehnya. Brin pun sangat penasaran dengan isi keseluruhan surat sang penggemar. Lantas menerjemahkan surat itu melalui mesin penerjemah yang ia punya. Namun, ya artinya tuh nggak sesuai gitu loh, kayak aneh. Jadi inilah inspirasi membuat mesin penerjemah handal hingga akhirnya lahir Google Translate. Dan Google Translate pun sukses mengisi ceruk layanan penerjemah di dunia internet.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

kamu punya hobi ngumpulin diecast atau action figure? Nah, tentunya ini butuh banyak uang untuk mengkoleksinya. Tapi pernah nggak kebayang atau kejadian action figure yang kamu sayang-sayang tahu-tahu diminta sama keponakan? Jadi ceritanya curhatan seorang pria yang sempat viral di media sosial lantaran figure Gundamnya diambil tanpa izin oleh dua keponakannya. Tantenya bahkan menyuruhnya mengikhlaskan karena menganggap mainan robot itu cuma mainan 50 ribuan. Waduh. Jadi buat yang gak tahu, Gundam sendiri merupakan waralaba media asal Jepang yang ceritanya seputar robot raksasa alias Mecha. Diciptakan oleh Yoshiyuki Tomino dan Studio Sunrise. Nah, kembali ke viralnya Gundam di Twitter, sebuah akun Twitter membagikan sebuah percakapan WhatsApp yang mengungkapkan seorang pria bertanya kepada kakak sepupunya tentang model Gundam yang meraib dari kamarnya. Dalam percakapan tersebut, sosok yang disebut sebagai bunda pun meminta pria tersebut untuk mengikhlaskan kedua Gundamnya. Sontak, pria tersebut mengatakan keduanya merupakan mainan mahal. Selain itu, ia juga mengatakan mengambil barang tanpa izin orang lain adalah sebuah pencurian. Namun, sosok bunda malah tidak terima dan mengatakan Gundam tersebut harganya hanya Rp50.000. Ditelusuri lebih lanjut, akun Facebooknya, pria tersebut mengatakan harga kedua Gundam tersebut mencapai Rp750.000 dan Rp1.8 juta. Buat kamu yang berpikir modal Gundam aslinya Rp50.000, coba pikir lagi deh. Harga Gunpla itu akan berbeda-beda tiap jenis model hingga ukurannya. Kamu mungkin bisa menemukan Gundam dengan harga Rp50.000, atau meskipun begitu, tentu saja pastikan keaslian dan kualitas dari produk tersebut.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Ternyata memikirkan hal baik dan positif dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kamu loh. Menurut studi terbaru, memikirkan hal baik tentang diri sendiri atau orang tersayang dapat memberikan manfaat pada kesehatan, baik fisik maupun mental. Para peneliti dari Universitas Oxford dan Exeter telah melakukan investigasi mengenai hubungan antara pikiran positif dengan keadaan psikologis seseorang.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: puluhan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Lah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: 90,9 MHz sementara baik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2, kecenderungan otak kita ya untuk ngelamun dan kehilangan fokus itu sering banget merupakan proses kognitif yang dirancang seperti siklus pembersihan. Menurut sebuah studi MIT, untuk membersihkan pikiran lama, mengurangi stres dan memproses informasi, mungkin juga ada ciri kepribadian tertentu yang mengaruhi beberapa sering seorang jatuh ke dalam kebiasaan ini. Dari terlalu kreatif hingga memiliki pikiran yang sangat peka ya, orang yang kehilangan fokus itu dalam percakapan yang membosankan itu hampir selalu memiliki ciri kepribadian yang berbeda-beda nih teman Pro 2. Mereka itu membutuhkan stimulasi, kedalaman atau validasi yang konstan agar ya merasa perhatian dalam percakapan ya. Jadi ketika mereka nggak nerima hal-hal tersebut dalam interaksi yang dangkal atau di tengah obrolan ringan, otak mereka tuh cenderung bergeser gitu ya. Orang yang kehilangan fokus tuh dalam percakapan ya, yang membosankan khususnya, itu hampir seluruh memiliki beberapa ciri kepribadian yang berbeda. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pernah ketemu orang, kalau misalnya kamu ngobrol sama dia, terus kamu ngelihat dia hilang fokus gitu ya, nah itu berarti dia ngerasa ada yang salah nih dengan obrolan gitu, gak masuk akal bisa jadi, atau kayaknya kurang asik nih pembahasannya atau topiknya gitu ya, atau kalau enggak ya ada hal-hal lain tuh teman Pro 2. Kalau misalnya nih kamu ngelihat ada seseorang yang ngobrol sama kamu, tiba-tiba dia langsung ngalihin fokusnya ke hal lain, atau kalau enggak dia ngelamun kayak bukan ngelamun gitu ya, pandangannya tuh ke tempat yang lain. Nah, itu bisa jadi hal yang sama tuh kayak gini ya. Tapi di sini ada ciri kepribadian orang yang suka ngelamun ketika obrolan mulai membosankan. Yang pertama, mereka tuh orang yang sangat peka, teman Pro 2. Ya, meskipun memiliki ambang batas internal yang lebih rendah untuk stimulasi sensorik dalam percakapan dan interaksi, menurut sebuah studi dari jurnal gitu ya, Scientific Report, banyak orang yang sangat peka dan sensitif mungkin itu masih kehilangan fokus ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang yang enggak memvalidasi atau melihat empati mereka. Dan teman Pro 2, dari obrolan ringan hingga gosip receh, mereka tuh sering banget nih kesulitan berinteraksi dengan orang-orang yang gak memiliki tingkat perhatian dan kepedulian yang sama. Mengingat ya perasaan yang mendalam, orang-orang yang sensitif itu juga sering banget disalahpahami dalam percakapan. Gak mengherankan nih kalau misalnya mereka mungkin mengabaikan ketika mereka merasa gak dilihat atau dipahami oleh orang-orang di sekitar mereka. Baik mereka sedang melamun tentang sesuatu yang spesifik atau memproses perasaan pengucilan yang sangat intens nih. Mereka tuh kurang fokus pada orang-orang di sekitar mereka ketika mereka gak mendapatkan energi timbal balik, teman Pro 2.
1: Kamu ingat kan?
2: Iya, aku ingat.
1: Oh, ya udah. Tapi kita jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
2: Kalau kita ganti besok aja gimana? Enggak apa-apa ya?
1: Ya udah deh, enggak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
2: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nah, teman Pro 2 FM, ciri kepribadian orang yang suka ngelamun ketika obrolan mulai membosankan itu memiliki pemikiran yang mendalam. Selain sensitif ya, secara emosional dan bijaksana, orang yang melamun selama percakapan yang membosankan khususnya, itu mungkin juga memiliki sifat cerdas seperti jadi pikiran yang mendalam. Mereka tuh cenderung ya, nyelami topik-topik yang menantang, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam, dan memikirkan atau memproses sesuatu pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada orang kebanyakan, yang dapat membuat interaksi itu dangkal menjadi tantangan ya. Nah, dengan menggunakan pikiran mereka untuk mempertimbangkan topik lain atau menyelami sesuatu yang menarik secara pasif, orang-orang ini, teman Pro 2 itu mungkin menyadari bahwa pikiran mereka sering bergeser untuk mengimbangi kurangnya stimulasi atau minat. Terus, mereka juga sangat kreatif loh, teman Pro 2. Menurut sebuah studi yang dibagikan oleh Universitas Arizona, orang-orang yang sangat kreatif itu cenderung menikmati lebih banyak waktu luang dan kesendirian daripada orang kebanyakan ya. Waktu ini ya, itu nggak hanya sering diperlukan untuk proses dan kebiasaan berpikir kreatif mereka, tapi ya mereka itu juga memungkinkan untuk berpikir inovatif tanpa gangguan. Dan bagi orang-orang yang memiliki kreativitas alami dan keinginan untuk menciptakan ruang bagi inovasi dalam semua pemikiran mereka, melamun itu mungkin hanyalah cara untuk menciptakan ruang itu ketika mereka berbicara dengan orang lain. Terutama nih kalau misalnya mereka nggak terlalu terinspirasi oleh percakapan atau orang-orang di sekitar. Ruang mental ini itu menciptakan peluang untuk berpikir kreatif tanpa gangguan tuh teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Nah, teman pro 2 apa masih dengan ciri kepribadian yang suka ngelamun ketika obrolan mulai membosankan? Yaitu mengharapkan keaslian ya. Terus enggak sabar dengan perbincangan basa-basi. Menurut psikolog, ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesabaran seseorang. Termasuk seberapa ya tidak menyenangkan suatu situasi atau interaksi dan beberapa tertarik seseorang pada topik tersebut. Jadi enggak mengherankan ya kalau misalnya banyak orang yang mungkin juga udah kesulitan dengan kesabaran dan perhatian sampai batas tertentu. Melamun selama percakapan yang membosankan khususnya ya yang enggak mereka minati. Kalau misalnya mereka enggak mendapatkan makna atau nilai dari percakapan dan enggak memiliki ikatan nyata dengan orang yang berbicara, kemungkinan besar mereka cukup enggak sabar nih untuk memutuskan hubungan dan memberi ruang bagi pikiran, emosi, dan minat mereka sendiri. Nah, kehilangan fokus

www.radiomercubuana.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
4: bukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Ilir yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ujung-ujungnya dirimu, satu-satunya di hatiku, apa-apa ingatnya kamu.
1: Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasan."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Joshua More music.
1: Way back.
2: Hai, udah cantik belum aku?
3: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
2: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Vira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Prabuan.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026, mengawali perjumpaan kita, kami bakal memberikan beberapa informasi di pagi hari ini. Untuk informasi yang pertama yaitu Pemkot Jambi yang menetapkan aturan baru jam kerja ASN. Pemerintah kota ataupun Pemkot Jambi resmi menetapkan penyesuaian jam kerja bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Jambi. Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pegawai untuk memiliki waktu berkualitas bersama keluarga. Di mana penyesuaian jam kerja ini dilaksanakan setelah dilakukannya penandatanganan keputusan Wali Kota Jambi tentang pergeseran jam masuk di pagi hari yang mulai berlaku per bulan Juni 2026. Di mana ASN Pemkot Jambi yang semula masuk jam 7.15 waktu Indonesia Barat menjadi 7.30 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini juga diambil agar setiap ASN Pemkot Jambi dapat lebih fokus pada pekerjaan selama jam kerja berlangsung. Menurutnya pengambilan kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari banyaknya keretakan sebuah keluarga yang dimulai dari kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak, khususnya para ASN. Ditambahkannya lagi penyesuaian jam kerja ini guna mengurangi kepadatan lalu lintas dan telah disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara. Melalui kebijakan ini, Wali Kota Maulana mengungkapkan ASN Pemkot Jambi diwajibkan

Solusi daerah hadapi ekspor satu pintu hilirisasi harus dipercepat. Di tengah penerapan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam yang mulai berlaku 1 Juni 2026, daerah penghasil seperti Jambi didorong untuk memperkuat strategi hilirisasi guna mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Di mana langkah tersebut dinilai menjadi solusi jangka panjang menghadapi berbagai perubahan kebijakan perdagangan maupun gejolak pasar global. Pakar Ekonomi Universitas Jambi Profesor Haryadi mengatakan daerah tidak boleh hanya bergantung pada penjualan komoditas mentah, karena posisi tersebut membuat perekonomian rentan terhadap perubahan kebijakan dan fluktuasi harga pasar. Hal itu tidak hanya berlaku untuk kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam pengaturan ekspor satu pintu sumber daya alam, namun juga untuk komoditas unggulan lainnya. Menurutnya peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi menjadi langkah penting agar daerah memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat. Ia menjelaskan selama ini sebagian besar komoditas unggulan Jambi seperti sawit, karet, pinang hingga hasil tambang masih banyak diekspor dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya nilai ekonomi yang dinikmati daerah relatif terbatas dibandingkan jika komoditas tersebut diolah menjadi produk turunan. Menurut Profesor Haryadi, pemerintah daerah perlu lebih agresif menarik investor dan membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengembangkan industri pengolahan di daerah. Yaitu memperdua kehadiran industri hilir akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah. Karena itu Haryadi menilai momentum penerapan kebijakan ekspor satu pintu seharusnya menjadi pengingat bagi daerah untuk mempercepat pembangunan industri hilir. Dengan demikian perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas mentah tetapi juga bertumpu pada sektor industri yang tentunya mampu menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat. Itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Ibosha.
2: Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Chew.
1: Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you. Ya. Yeah.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja? Wow!
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.